0: Pek-pek memang selalu saji, abu selang.
1: Jadi kalian saji aja.
0: Pek-pek ni tak pek pun.
2: Sahadek dek memang sok.
0: Ah, saya sangat kawan wajah ini kalian.
2: Dapet.